Assalamu alaikum jomon de nari nyemena fada radio chade ya kokal kal girchino na fo radio ndara rona labar de kuye hadi kingal talawe kin tawda ina di ko ngu findin yindin sakine dubi yindin findin lukko arakunna klara iki enjin ferenjirinde na dejin ferenjirungu tako kraya hwate tlam nasaran na di tia uro duskara da kabin teknik indi fere kura delfin koro jiredo arikina teknisien santure meter gredi e ingis nyimba halu nina geida fi mikro indi ashta bakar muso koro wate samru daya labar nde kwe harikingal talawe di kranun jirukuna fanyun madu labar adi kranun jirukuna fanyun adi kabin teknik rileni e na delfini bikia di chudusodu nikrini. Dikati ena jamaa ikrincha kam karkuduba kura wolinga sufanchu.